0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat

adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah panah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener rek, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya Lek, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoi sing ngerti.
1: Ngono ta Lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktek pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Eci Suryani terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pemerasan yang dilakukan Eci ini diduga sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, KPK juga menduga Eci melanjutkan pola pemerasan yang sebelumnya dilakukan suaminya, mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Arbor. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia. Cuma lagi bersama Nani Nostalgi di Minggu pagi hari ini pendengar setia. Edisi Minggu 12 Juli 2026. Ya, senang sekali pendengar setia, Nani masih diberikan kesempatan lagi nih untuk bisa berkumpul dan menemani Anda lagi, bisa menemui kalian semuanya di hari ini. Minggu sehat semuanya ya. Oke, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu happy, selalu ceria, dan yang jelas tetap semangat. Baik, pendengar setia, selama 2 jam lagu-lagu kenangan ini tersaji dari GFM Madiun. Nah, untuk Anda yang ingin sampaikan salam atau request lagunya, bisa merapat saja di sini bersama saya ya. Anda bisa melalui telepon untuk minta request atau request lagunya di 465277 ya. Untuk telepon, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin request atau salam-salam menemui sahabat-sahabat yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya di 465277, atau juga Anda bisa request melalui WhatsApp-nya GFM ya di 08 999 938 938, atau juga Anda bisa bertemu dengan saya di sini melalui TikTok-nya GFM ya, bisa klik di Gmedia 938. Baik, lagu dari Rolling tadi ya, judulnya Bimbi. Lanjut dengan Ari Wibowo, lagunya tadi Bibir dan Hati. Ya, memang harus menyatu ya antara bibir dan hati, tidak apa namanya satu-satu gitu ya. Jadi kalau Anda ini tulus mengatakan sesuatu pada seseorang untuk menyampaikan apa saja, nah ini harus berdari hati. Jadi bibir ini harus clear dengan hati ya, harus sama, dan bukan hanya di bibir saja. Baik, benar sehat ya. Untuk lagu mendatang ini udah Nenek siapkan lagunya dari Edisi Litunga untuk yang Anda saat ini lagi jatuh cinta ya.

0: lama ya gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja.

0: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Melanjutkan ke Madelaban GFM Madiun, mendengar setia lagu-lagu kenangan ini tersaji untuk Anda semuanya menemani aktivitas pagi di hari Minggu 12 Juli ya. Sungguh menyenangkan untuk yang lagi santai di rumah, yang tidak ada pekerjaan, lagi nyantai aja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat Cak Aryo Utomo. Alhamdulillah sudah bergabung lagi nih. Oke, pagi Mbak nih. Request dong sahabat pena by Boy Sandy. Oke, bisa ditunggu ya. Terus ceritanya ini kehadiran sang juniornya cewek Mbak Nik gitu. Alhamdulillah hadir di bumi Indonesia, di buminya apa namanya tuh, sakaran itu bahasa Jawanya, bahasa istilahnya apa sih Arjo, aku lupa tuh apa namanya, oh Teheran. Oke, makasih Mas Arya Utomo udah merapat di GFM ya, nanti lagunya ditunggu. Terus ini siapa nih? Siapa nih lagi ya? Bentar dulu, Lucia, Nestor, makasih pagi. Kemudian Kule juga, thank you udah ada di GFM. Buat Priok juga, selamat pagi, good morning. Untuk kau juga, salam dari GFM Madiun. Juga buat Carmela Ferrara, selamat pagi. Oke, lagunya udah Nani siapkan nih sahabat pena ya, untuk Cak Arjo yang udah pesan tadi. Semoga terhibur dan salam dari GFM Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93,8 GFM Madiun. Selamat pagi. Ya, buat semuanya pendengar-pendengar setia yang saat ini masih merapat di GFM Madiun ya, dengan menikmati lagu-lagu nostalgia. Salam jumpa kekasih, baru saja Anda dengarkan pendengar setia, semoga membuat Anda fresh ya di dalam melakukan segala aktivitas hari ini. Semoga hari ini kalian sehat semuanya gitu ya. Dan untuk yang ingin request lagunya melalui telepon, silakan Anda bisa klik sekarang juga di 465-277 ya. 465-277. Kenapa ini tidak bunyi? Oke. Ditunggu ya. Atau juga Anda bisa request melalui WhatsApp di 089999398938. Baik pendengar setia, saya buka dulu yang masuk TikTok di sini. Ada Serbox. Apa nih? Serba Coy ya, selamat pagi. Elisa juga, makasih udah merapat di GFM. Buat Marin, buat Mario juga, buat Raju, selamat

0: Selamat pagi Marsilio, selamat pagi dan sehat selalu. Oke, yang gabung, halo, pagi KFM.
1: Halo KFM, selamat pagi Mbak Nani tersayang.
0: Selamat pagi Mbak Galohku tersayang.
1: Aku seneng loh kalau disanjung.
0: Insya Allah, kan kita semua sama-sama aja gitu loh. Sehat ya,
1: sampai
0: Mbak.
1: Aku tadi ditombol, dicolek. Kaki-kaku.
0: Kaki-kaku ternyata wonder kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbak Nani.
0: Iya, gimana?
1: Selamat pagi, selamat bertugas sampai usai nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya.
0: Iya.
1: Sehat lahir dan batin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Akhirat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mbak
0: Galuh, saya mau tanya dulu nih. Mbak Galuh punya TikTok enggak?
1: TikTok?
0: TikTok.
1: Ini HP-ku HP jadul, Mbak.
0: Yang satunya kan, yang satunya ada tuh.
1: Iya, satunya ada.
0: Klik aja, Mbak.
1: Dipakai buat anak aku.
0: Oh, gitu. Gitu. Kalau misalkan ada sempat, bisa klik di G Media nanti.
1: Oh, gitu.
0: Kita bisa langsung ketemu di sini di TikTok aja enak.
1: Oh, gitu. TikTok klik gitu ya?
0: Iya, lu bukan G Media 938. G Media, G spasi Media 938. Coba diklik.
1: Iya. Kalau hari Minggu ini dia asik main game, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Nanti tak catet.
0: Boleh.
1: Tak catet dulu biar enggak lupa nih.
0: Bisa. Oke, ya, ini salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya tadi udah ada datangnya Pak Geno Asmora belum?
0: Belum, tadi belum naik, belum.
1: Oh,
0: belum
1: dia sempat. Lagi asik itu sama sisiknya. Semoga Bobo Geno Asmora, Bobo Dono Suara bersama Bude Dono Suara, sekeluarga dikasih sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat gabung nih sama Mbak Naniku saya.
0: Pokoknya
1: Mbak Naniku dewe loh, nggak boleh
0: gitu.
1: Loh semuanya minta.
0: Waduh.
1: Nggak boleh loh semuanya.
0: Iya Mbak.
1: Semoga bahagia bersama keluarga. Ada Bopo Julang sekalian. Ada Bopo Pamungkas sekalian. Bunda Kumariku sayang juga. Bunda Denokku sayang juga. Ada Bu Sumini, terus ada juga Ibu Titi, ya pokoknya semuanya kabeh ya Mbak.
0: Bisa.
1: Ya, yang udah gabung di GFM. Semoga selalu sehat walafiat. Dan nanti aku tolong diputarkan lagu Samudra Cinta. Samudra Cinta itu mengingatkan aku sama yayangku. Aku kalau dengar lagu itu tuh kayaknya terharu kayak mana gitu loh.
0: Emangnya mama emangnya ini ayahnya di mana? Yayangnya.
1: Yayangku. Yayangku non jauh di sana loh.
0: Gitu.
1: Lagi tugas.
0: Jadi
1: jarang ketemu kayak gitu. Tapi begitu ketemu, gemes deh.
0: Sangat cinta. Pasti. Oke.
1: Makasih Mbak.
0: Sama-sama. Iya, Mbak.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Bisa.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Kalau bisa nanti aku naik lagi ya.
0: Ditunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Galuh udah naik ya. Lagu dari siapa nih? Sabda Alam untuk Anda semua.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Jomulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dengar setia, perjalanan karir Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berubah drastis dalam 2 hari terakhir. Setelah sempat membantah kabar akan mundur dari jabatannya, Febri akhirnya mengundurkan diri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara yang diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Penetapan tersangka ini diumumkan pada Sabtu kemarin, hanya beberapa jam setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febri dari jabatan Jampitsus.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

98.9 FM Madiun. Selamat pagi untuk Anda semuanya pecinta lagu-lagu nostalgia GFM. Masih bareng Nani di sini sampai nanti jam 11 ya. Dan untuk yang ingin sampaikan salam, monggo ditunggu di GFM Madiun. Anda bisa langsung telepon di 465277. 465277. Itu tadi lagu dari Alex Yakob ya, kembar grup, membawakan lagu Samudra Cinta. Dan nanti disusul dengan Rhapsody ya, hancurnya sebuah harapan. Nah, untuk yang lagi hancur harapannya, lagi putus-putus nih, mudah-mudahan bisa semangat lagi ya. Jangan khawatir, pokoknya tetap sehat, bisa berbuat apa aja, yang penting tetap semangat. Selamat pagi buat Kacem yang sudah masuk di TikTok GFM.

Buat CK juga udah gabung, makasih. Selamat pagi, masih berapa di GB Madiun buat Pablo. Terus buat Honey Horizon. Selamat pagi juga buat Cigi J. Selamat pagi juga buat Plin. Aryo Tomo masih gabung. Jolio masih di sini ya. Oke, tak sapa-sapa terus ini, Cak. Temenin aku ya. Ya. Semoga hari ini kalian sehat walafiat. Ini siapa toh? Andi. Oh, oke. Buat merapat ya. Selamat siang untuk yang siapa nih? Milos. Oke, thank you buat Milos. Semoga sehat selalu buat Emilio juga. Terus buat siapa nih? Pablo. Makasih sudah merapat. Kemudian siapa nih? Aniko. Terus buat Irene, Marcolin. Buat Jose juga, buat Anna Maria, selamat bergabung di GFM. Lagunya, Hancurnya Sebuah Harapan.

0: siang pendengar setia. Udah siang nih ya, udah lepas jam 10 nih. Semoga hari ini menyenangkan ya, apa yang Anda lakukan di hari ini aktivitasnya. Semoga bisa tersemangati dengan lagu-lagu kenangan dari GFM. Masih panjang nih perjalanan acara lagu-lagu nostalgia ini sampai jam 11 ya. Untuk yang ingin sampaikan salam lagi monggo ditunggu. Sementara di sini saya akan bacakan TikTok yang udah masuk nih. Ana Maria, selamat siang buat Jose juga, buat Irena, kemudian buat Aniko, selamat siang, selamat gabung. Terus siapa lagi nih? Oke, buat Kacam juga, semoga sehat selalu. Buat CK udah merapat dan salam dari GFM. Oke, 93,8 GFM. Halo.
1: Halo GFM, iya. Mbak Nani.
0: Iya Mbak Godo. Nggak apa-apa.
1: Dompetku ketinggalan, nah. Aku mau jalan-jalan.
0: Oh gitu, ambil dulu.
1: Dompetku ketinggalan ya.
0: Oke. Okay. Ayo cepat ambil ke sini.
1: Udah kak, halo, ayo. Kiyo, ayo merapat. Kok nggak merapat sih?
0: Iya.
1: Pada kemana nih?
0: Mungkin lagi Hiling sibuk, Mbak.
1: Ya.
0: Oh, bisa jadi gitu.
1: Aku berarti tanduk boleh ya?
0: Boleh, silakan,
1: aku
0: Mbak.
1: Aku nanti tolong diputerin lagu Diam-diam Jatuh Cinta ya.
0: Oh,
1: Mbak,
0: gitu.
1: Padamu lembah.
0: Ah,
1: luar deh.
0: Kiyo-kiyo lagi kalau gitu ya.
1: Kiyo-kiyo. Kok aku mau robi kok yuk rambang mbak sedunduk.
0: Tembakannya ke kono sama Asmoro aja sih. Iyalah, gimana nih?
1: Kok mau kena Asmoro? Kok enggak mak sedunduk kan? Ini loh, ditunggu sama mbak naninya loh.
0: Iya, biasanya langsung kirim-kirim apa.
1: Nanti kalau udah kesini nanti dianu ya mbak ya.
0: Kenapa?
1: Ditarik kanan sama kiri ya.
0: Oh gitu.
1: Biarin.
0: Oke. Nanti
1: salamnya buat semuanya kabeh ya mbak ya. Salam sehat selalu. Bahagia bersama keluarga masing-masing. Buat mbak neneknya cupika-cupiki.
0: Oh, gitu,
1: dari
0: thank you.
1: Makasih mbak Nani.
0: Sama-sama.
1: Diam-diam jatuh cinta. Aku tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 10:21. Ini Nani udah disiapkan lagu dari The Hand ya, ini dari Mus Mujiono, dari bandnya Surabaya ini. Kita dengarkan Selamat Jalan.

0: Fresh News.
1: Terima kasih. Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia membuat pengakuan bahwa menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada era geopolitik ini bukan sesuatu yang mudah. Dan menurutnya ilmu yang didapat ini sekarang memang memberikan fondasi berupa pemikiran kritis dan analisis kebijakan. Tetapi ini dirasa tidak cukup bagi seorang menteri.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi

sisi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di satu di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

acara lagu-lagu kenangan pendengar setia di GFM Madiun. Selamat siang semuanya. Dan saat sekarang sudah jam 10:39 waktu Indonesia Barat. Masih diberikan kesempatan lagi nih untuk yang mau gabung langsung, monggo ditunggu di 465277 ya, untuk request melalui telepon. Dan untuk yang mau gabung di TikTok juga bisa, bisa add di GFM, oh sorry, di Gmedia 938 ya. Terus untuk yang ingin sampaikan salam melalui WhatsApp juga bisa, melalui requestnya di 08 999 938 938. Kemudian untuk Anais Anis, selamat siang. Buat Sandu Sandu juga, selamat siang. Makasih buat Milos. Untuk Cak Arya masih merapat di sini, mau terus subur. Dan juga buat siapa nih, Pin, Pin aja ya. Terus Emilo juga, selamat siang. Makasih udah merapat di GFM Madiun, di Madiun Jawa Timur Indonesia. Pablo juga, selamat siang. JK juga, Kacem, selamat berbahagia. Dan salam selalu dari GFM Madiun. Baik, benar setia, lagu yang sudah saya siapkan di sini nanti saya pilihkan lagu dari Hedy Diana ya. Nah, ini biasanya lagu kesukaan dari Mbak Arwin, juga Mbak Tiwin yang ada di Tuban ya, yang ada di Tuban. Semoga sehat selalu.

0: berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan Kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Ya, pendengar setia, sudah berlangsung 51 menit dari jam 10 pagi. Beli 10 ya. Dan ini sepertinya Nenek juga akan segera memungkasi lagu-lagu kenangan ini sampai jam 11 saja. Terima kasih buat Anda yang sudah merapat di acara lagu-lagu kenangan ini dari mulai jam 9 pagi tadi ya hingga sekarang. Tapi jangan khawatir, Nenek akan tetap menemani Anda lagi nanti selama 2 jam berikutnya ke depan dengan lagu-lagu Kos Plus. Dan nanti Anda bisa gabung lagi ya di sini bersama Nani dengan tebang-tebang Kos Plus sampai jam 1 siang. Baik, dari Jalan Bina Jaya 72 Madiun, Nani pamit dulu dari acara lagu-lagu kenangan ini. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama minggu depan.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Indonesia Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendukung pelimpahan 3 kasus korupsi yang sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. MAKI juga berterima kasih ke Presiden Prabowo Subianto yang telah mengendalikan perkara tersebut. MAKI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden atas tindakan cepat untuk mengendalikan penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga

0: terkait dengan Febri Aldiansyah, mantan Jampitsus.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
3: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Jumpa lagi pendengar setia. Selamat siang untuk Anda kalian semuanya yang kali ini masih berapa di GFM dengan lagu-lagu Kos Plus ya. Nah, untuk yang ingin gabung langsung silakan kami tunggu di 465277. Halo, selamat siang GFM. Iya, ditunggu tadi sama Mbak Kalo.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Siang.
1: Sehat ya Mbak Yu ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kamu semoga sehat.
0: Iya, terima kasih. Amin, amin, amin.
1: Sukses semuanya sekeluarga ya Mbak Yu ya.
0: Terima kasih, amin, sama-sama.
1: Iya. Nanti aku minta tolong kamu ya Mbak Yu ya.
0: Iya, boleh.
1: Nanti kalau ada waktu aku dikasih plus-plus yeah. Jawa bodohnya longso ya Mbak Yu ya.
0: Gitu, Nji.
1: Salamnya gak kelupaan di Masih Julang.
0: Iya.
1: Bu Sumini. Gak kelupaan itu Gendu Edian di Kebon Sari.
0: Iya.
1: Juga selamat siang Bu Mari, Teh Lilis, Bu Sekar.

0: Pagi juga selamat siang. Bukan lo itu ada sama you?
1: Tadi udah dua kali naik lo.
0: Oh gitu ya.
1: Oke.
0: Iya, sugeng siang. Semoga lancar sehat tugas semuanya.
1: Begitu,
0: siap. Bu Saigon di Madiun juga selamat siang. Adikku Bagus Asmoro Santo, Bobo Arjuna Bujuar Manik.
1: Iya.
0: Gak kupan itu Mbak Yu, curahkan nasi di alun-alun Mbak Yu.
1: Oh iya.
0: Gede Elina itu orangnya yang kurus itu adik saya itu.
1: Gitu, oke.
0: Iya, semoga lancar sehat tugas semuanya.
1: Iya.
0: Mbak Yu.
1: Iya.
0: Salamnya saudaraku semua saja ya.
1: Oke, bisa.
0: Nanti lagunya aku tunggu, nanti naik lagi boleh ya Mbak
1: Yu
0: ya?
1: Boleh, boleh.
0: Oh iya, salamnya dulu semua saja Mbak Yu ya.
1: Iya.
0: Kamu semoga lancar pokoknya semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang Mbak Yu.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, kok Pak D? Masuk Pak Po? Iya dong, mudah-mudahan saja tadi Bapak Kenoas, kok Kenoas Moroy jadi ilu-ilu di sama Mbak Galuh. Bapak Donas Moroy, semoga sehat selalu. Salam buat semua keluarga. Lagunya Cintamu Telah Berlalu ya, untuk Anda semuanya.

99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72.

Jomulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Itulah 3,8 KFM Madiun. Iya, lagu-lagu Cosplus pendengar setia. Monggo untuk yang suka lagu-lagu Cosplus, merapat aja di sini ya, di KFM Madiun. Anda bisa langsung telepon untuk request lagunya di 465277 atau bisa WhatsApp di 08 999 938 938. Lagu nanti yang akan kami persembahkan versi Jawa ya. Ini nanti ada Jambu Opo Jeruk. Dan juga nanti juga permintaannya Pak Dono Asmoro tadi, yang Ojo Nelongso. Dojo podo nelongso, jaman nih jaman rekoso. Itu tak kan lagunya. Ya Pak De ya, mudah-mudahan bisa terhibur lagunya nanti ya. Dan sementara saat sekarang udah jam 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, pendengar setia. Dan ini pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Nah, pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk pemenah tanah dan juga biopestisida, biofungsisida, dan ini alami untuk meningkatkan pertumbuhan, juga kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah ini untuk fermentasi. Juga produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, juga obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Nah, pupuk Ribos ini ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, juga bisa meningkatkan hasil panen maupun kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Flash News.
1: Mayor Setia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sedang mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi saat pelaksanaan kuliah kerja nyata. Aksi pelecehan ini diduga dilakukan oleh seorang mahasiswanya terhadap dua mahasiswi yang juga merupakan rekannya. Kepala Bidang Humas dan Protokol UAT Aryadi Nugraha menyampaikan pihak kampus turut prihatin atas kejadian tersebut yang dialami oleh korban.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: 2026. Anda masih merapat di sini di 93,8 GFM Madiun. Lagu-lagu Kos Plus pendengar setia sampai nanti jam 1 siang. Oke, untuk yang gabung, selamat siang GFM.
1: Selamat siang GFM.
0: Iya. Cilu. Ketemu lagi.
1: Aku tadi ngomong-ngomong kok kedenger lagunya Ojo Podo Nelongso itu tadi, siapa yang minta?
0: Iya ya, siapa tadi? Aku juga lupa siapa tadi yang peminta ya.
1: Siapa? Itu kan favoritnya lagunya Bobo Keno Asmo.
0: Nah kan, tuh tahu.
1: Iya tuh.

0: Sudah.
1: Tapi nggak nyuci tadi, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Kan minggu kemarin kan aku healing. Terus ini tadi bersih-bersih rumah.
0: Gitu.
1: Iya, di apa itu? Di jeda gitu loh, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Kalau healing terus, kalau healing terus kan nggak enak ya. Nggak fokus ke Mbak Nani.
0: Waduh.
1: Jadi nanti healingnya aku sore.
0: Gitu, oke.
1: Okay. Yang pagi itu anak-anak sama temen-temen, aku mama sore aja.
0: Oh, gitu.
1: Ini bersih-bersih, okay. Gitu. Ambil dengerin GFM.
0: Oh, gitu, oke. Okay.
1: Oke,
0: okay,
1: gitu.
0: Siap.
1: Aku nanti diputerin lagu Cinta Mulia, ya, Mbak.
0: Cinta Mulia, oke.
1: Okay. Karena cintaku ku mulia loh, sama yayangku.
0: Siap. Jadi aku pengen.
1: Kio. Aku tunggu ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Salamnya tadi buat Bobo Keno Asmara, sama Bude Dono Suworo bersama keluarga. Sehat selalu, Bunda.
0: Gitu.
1: Selamat menikmati sama cucu dan cicitnya yang ngemesin. Ngemesin loh, Mbak.
0: Oh, pantas. Iya, percaya.
1: Bobo Keno Asmara itu mau tak minta enggak boleh.
0: Nah.
1: Ngemesin banget ketawanya. Ting ting
0: Kiu lagi, kiu lagi nanti ya.
1: Ya pokoknya lagunya aku tunggu ya, Mbak.
0: Okay,
1: selamat sudah tadi seluruhannya. Ini mumpung mudik aku, Mbak, bentar lagi Makaryo lagi.
0: Oh gitu, iya, Mbak.
1: Bisanya gabungkan tiap hari Minggu aja.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu, Mbak.
0: Benar. Okay.
1: Mbak Nani, salamnya tetap optimis.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay.
0: Amin.
1: Iya, canda tawanya sudah cukup.
0: Okay.
1: Besok minggu ketemu lagi.
0: Insya Allah, amin.
1: Apa galo yang apa itu suaranya kayak black gitu ya, Mbak?
0: Black address. Blackboard. Oke. Okay.
1: Suaranya kayak black ya, Mbak? Ya?
0: Enggak. Suaranya manja.
1: Manja
0: suaranya.
1: Terima kasih. Kaget aku.
0: Kio lagi.
1: Iya, Mbak Nadia, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cinta Mulia.

0: 93,3 GFM Madiun. Pendengar setia masih di lagu-lagu Kos Plus ya. Dan di sini berondong terus lagu-lagu yang pop dangdut gitu ya. Oke, yang gabung selamat siang GFM. Iya.
1: Siang Bayu.
0: Selamat siang ya.
1: Iya, aku tadi kok dengar suaranya orang Gunas Ganes itu tadi siapa Mbak Yu?
0: Nah, iya tadi siapa coba? Siapa?
1: Namanya itu siapa ya?
0: Lah ya namanya siapa ya?
1: Apa betul itu Bugaluh apa bukan ya?
0: Ya, kalau menurut panjenengan siapa Yu?
1: Kalau nyebut nama itu nama saya itu
0: kenapa?
1: Enggak betul Mbak Yu.
0: Loh, terus gimana?
1: Sebetulnya itu Dono Suworo.
0: Terus tadi dengarnya apa coba? Loh,
1: nyebutnya kok Dono Asmoro.
0: Jadi enggak karu-karuan ya kalau aku salah.
1: Iya.
0: Yang benar Dono Asmoro.
1: Kamu itu tak dengarin ya ikut-ikut.
0: Oh, iya, masa sih? Jadi yang benar ini Dono Suworo gitu.
1: Lah yang betul itu Dono Suworo, Bayu Dono itu wewe. Suworo jadi ngarani gitu loh Bayu.
0: Gitu. Lah tadi Mbak Galo tadi kena Asmoro kata.

0: Ya itu kena asmara gitu loh. Ya,
1: kalau aku mau aja nah. Asmara nih orangnya itu Pak, banyak yang enggak mau loh.
0: Oh gitu ternyata.
1: Ini orangnya kesini Mbak Yu.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Iya terima kasih. Nama saya itu Dono Suworo Mbak Yu, bukan Mbak Dono Asmoro.
0: Iya aku ikut.
1: Aku mau aja ngasih Asmoro, ini orangnya ya tak kasih nggak mau.
0: Atau Asmoro Dono gitu dibalik.
1: Mbak Yu.
0: Iya.
1: Sahamnya walaupun aku diam gue tetap monitor kamu loh.
0: Iya tolah terus gimana nanti aku lah sendiri nanti gimana
1: ya, nanti kalau masih ada waktu aku dikasih lagu tuh jainak ya
0: Mbak. Tadi sudah loh. Tadi sudah toh? Belum toh?
1: Masa? Jainak apa sudah?
0: Sudah apa belum? Oh belum ya.
1: Oh sudah.
0: Oh kalau belum tak putar. Tadi sudah apa belum ya? Aku lupa ini tadi.
1: Oh kalau permintaan aku tadi udah diputar.
0: Sudah
1: itu, tapi,
0: iya benar.
1: Aku terima kasih. Nanti kalau belum tak putar aku dikasih itu jaina.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nah ini jawabannya udah
1: salamnya
0: habis semua. Salamnya
1: sudah aku semua saja ya Mbak.
0: Oke okay, Inje.
1: Kamu semoga lancar pokoknya.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Terima kasih Inje.
1: Kalau pulang hati-hati beloknya jangan kelupaan Mbak Yu ya.
0: Ya kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu terus lurus gitu ya.
1: Ternyata betul kamu jawabnya Mbak.
0: Ya iya kiri selatih. Kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu kan.
1: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dono Asmoro. Dono Suworo. Nah, lagi-lagi lupa ini. Ini ada keroncong asli pendengar setia untuk Anda semuanya.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Ya, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi yang sebelumnya diselidiki oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor, Polri, juga Metro Jaya, serta menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansah. Adapun 3 perkara yang dilimpahkan tersebut meliputi dugaan tindak pidana korupsi, juga pencucian uang yang berkaitan dengan pasokan batu bara untuk PLTU, kasus PT Asabri, dan kasus PT Krakatau Steel.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Ya, satu lagu Tol Jainak tadi, permintaan dari Bapak Dono Asmoro. Dono Asmoro ya. Semoga terhibur dan selamat beristirahat. Salam juga buat seluruh keluarga. Baik, masih panjang waktunya di acara Kosmos Show kali ini berdengar setia di Minggu 12 Juli sampai nanti jam 13 ya, sampai jam 1. Dan ini kembali nanti ingin sajikan lagi yang versi keroncong ya. Enaknya kalau siang-siang ini keroncongan aja, keroncong popnya Kosplas pasti enak. Dan sambil menikmati makan siang ya, untuk Anda yang lagi makan siang. Oh ya, saya ingatkan juga nih, sudah jam 12 lewat 9 menit. Untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat duhur, monggo selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, nanti ada lagu-lagu yang versi keroncong nih, lagu Kosplas. Terima kasih untuk yang udah gabung di TikToknya GFM, Antonio, selamat siang, selamat rapat. Dan udah gabung di GFM juga buat Lucia Polidoro, selamat siang. Buat user 340 sekian-sekian, makasih. Juga buat WSS ya, selamat pagi, selamat siang. Untuk Bos Sukari juga selamat bergabung dan selamat menikmati lagu-lagu Kosplas. Oke, yang gabung selamat siang, GFM. Iya kan?
1: Gabung lagi,
0: nggak apa-apa, monggo, monggo.
1: Kena sentilan sama Bobo Kenal Asmoro ya.
0: Iya kan, tadi kan
1: sama. Makan centenan loh. Sampai ini kenal Asmoro kok ya selak batin.
0: Ternyata perlawanan dengan hati dan perasaannya ya.
1: Suara dan perasaannya.
0: Padahal suka loh dia dipanggil kenal Asmoro itu. Suka kan?
1: Iya, iya.
0: Kiu-kiu, kui-kui atau kiu-kiu ya?
1: Kiu-kiu.
0: Oke, kiu gitu dah. Aduh. Ya.
1: Mbak Nani,
0: dalam.
1: Nanti tolong dibutuhkan kolam susu ya.
0: Kolam susu. Kayaknya tadi, tadi udah apa belum ya? Belum tuh. Tadi udah dibutuhkan apa belum ya? Lupa aku. Belum ya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke, bisa aja.
1: Kok lali lupa tuh?
0: Tadi lupa terus sih.
1: Kok lali lupa?
0: Iya, boleh nanti diputar, Mbak. Oke.
1: Mbak Nani, tolong nanti ya, tolong diputerin itu ya, salamnya untuk semuanya KP.
0: Bisa.
1: Khususnya spesial buat Bu Dedono Suara dan Bapak Kena Asmoro berserta keluarga. Gitu ya, Mbak Nani ya.
0: Boleh.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Mbak Galuh ya, udah 3 kali atau berapa kali tadi naiknya ya. Terima kasih udah meramaikan Kospesio dan juga lagu-lagu kenangan tadi ya, dari pagi tadi udah merapat terus di GFM. Terus buat yang lainnya silakan gabung.

aja di 465-277 atau bisa melalui request di WhatsApp ya. Bu Is, bagaimana kabarnya ini? Kenapa kok belum juga muncul? Ataukah saat ini lagi healing? Atau lagi ada acara apa ya di sana ya? Oke, mudah-mudahan Bu Is bersama keluarga sehat selalu dan selalu happy gitu ya. Lagunya nanti ini udah saya siapkan keroncong Surabaya, pendengar setia, untuk Anda semuanya.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Lagu Ku Tetap Milikmu tadi merapat di GFM Madiun ya, mengantarkan kita ke jam 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kami penuhi lagu-lagu yang Anda pesan ini nanti pendengar setia, sampai tutup acara ini jam 1 siang ya, jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang ingin sampaikan salam, masih diberikan kesempatan lagi, Anda bisa gabung di 465277, atau juga Anda bisa request melalui WhatsApp-nya GFM di 08 999 938 938. Terima kasih buat Tutik Setiawati yang udah merapat di TikTok-nya GFM, selamat gabung ya. Makasih, selamat siang. Terima kasih buat Niku Cula juga. Makasih buat Kin, selamat siang. Buat Hako juga. Terus buat Dendi, selamat siang, apa kabar. Untuk Bos Sukari, selamat siang, semoga sehat selalu. Lagunya Kembalilah Padaku.

0: Flash News.
1: Dan setia PT Pama Persada Nusantara bersama PT Barinto Ekatama menggelar kegiatan sosial berupa penyaluran santunan kepada anak-anak sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar di area operasional tambang. Kegiatan sosial ini dilakukan di sekitar distrik Barinto Ekatama Biangan, tepatnya di desa Benangin 2 di Kecamatan Teweh Timur, Kalimantan Tengah.

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to Mbah.
2: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
1: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
2: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
1: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti. Ngono ta lek arepmu?
3: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

107,8 GFM Madiun. Selamat siang pendengar setia di Minggu 12 Juli 2026. Masih di Cosplus Show GFM bersama Nani sampai nanti tuntas jam 1 atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Lihat jendelaku tadi ya. Untuk yang tadi Mbak Galuh juga Bapak Dono Adoro Sworo, semoga keberadaan kami di sini dengan menghibur Anda lagu-lagu Cosplus ini bisa membuat terhibur ya, bisa menemani aktivitas siang dan berkumpul bersama keluarga. Selanjutnya saya akan buka dulu nih untuk yang sudah masuk di TikToknya GFM, buat Heiko juga selamat siang udah merapat, terus untuk Kin, untuk Niku Jula, juga untuk siapa nih, Veselile, terus untuk Yuvan juga selamat siang udah merapat, kemudian buat Tasya selamat siang, buat Dani ya, dan juga buat siapa nih, Gino Mansoni. Oke, makasih udah merapat di GFM Madiun. Lagunya Isi Hatiku. Nah, ini biasanya kesukaan Bapak Subiakta yang ada di Jalan Barat Mas Pati Madiun.

Iya, masih di acara Cos Plus Show GFM dengan Setia, lagu-lagu Cos Plus tentunya ya, dan sudah berlangsung 45 menit dari jam 12, berarti masih ada sisa lagi 15 menit ke depan. Saya akan tuntaskan acara ini mendengar setia lagu-lagu Cos Plus ini di Cos Plus Show GFM yang setiap hari Minggu tersaji ya di 93,8. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah tadi pagi merapat bersama kami dari jam 9 ya sampai nanti jam 13. Saya akan undur diri. Dan sekaligus ini saya akan bacakan dulu buat Tasya. Terima kasih yang udah merapat di TikToknya GFM. Buat Yuvan juga udah gabung. Selamat siang buat Dani, Lasio, untuk Gino juga, buat Pepita. Selamat siang buat Mirawan Syah ya, udah bergabung di GFM. Terima kasih juga untuk Donato. Terus untuk siapa nih? Mihai juga. Selamat siang dan semoga terhibur dengan lagu-lagu Cos Plus dari Radio GFM Madiun. Sekaligus pendengar setia, Nani akan nabung kasih acara ini, acara lagu-lagu Cos Plus Show GFM ya, yang setiap minggu kami persembahkan dari jam 11 sampai jam 13. Dan selanjutnya nanti Nani akan juga pamit dari jam sampai jam 1 saja ya. Jadi acaranya Cos Plus ini cuma 2 jam. Jadi mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sekaligus Nani undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang mendengar setia. Jumpa lagi di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di Geren.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi di wilayah Jambi sebagai tindak lanjut aduan dari masyarakat. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu hari ini mengatakan pemerintah terus memperkuat pengawasan agar BBM subsidi senantiasa tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini di wilayah Jambi muncul setelah adanya antrean dan aduan dari masyarakat.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerek langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku loh pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 Konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalunya bersama. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Dinas Kesehatan Dinkes Sumatera Selatan mencatat sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di wilayah tersebut selama periode Januari hingga Mei 2026, dan 28 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumatera Selatan Ira Primadesa Ogatiah di Palembang mengatakan temuan kasus baru itu terdiri atas 249 kasus HIV dan 131 kasus AIDS. Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus baru yang terbanyak, yaitu 203 kasus yang terdiri atas 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sore pendengar setia. Jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend edisi hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Kali ini bersama saya Widi Yuliana, kita bakal sama-sama pendengar setia hingga jam 6 sore nanti ya. Dan seperti biasanya, informasi terbaik akan saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda, suasana akhir pekan Anda, dan juga suasana liburan Anda kali ini ya. Baik, terus melapa di 93.8 GFM. Dan program yang satu ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Wawasan Sore Special Weekend.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin' harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.

0: sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

93.8 GFM, pendengar setia, jika Anda sehariannya berkecimpung dengan dunia bercocok tanam, kayaknya yang satu ini perlu Anda ketahui ya. Sekarang ini sudah ada pupuk Ribos, pendengar setia ya. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi. Jadi pupuk Ribos ini bisa berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, dan juga sebagai biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi

Pendengar sih, kita masih di Wawasan Sore Special Weekend. Akhir hari ini di musim kemarau ini memang udara sangat panas di siang hari ya. Tapi kalau menjelang pagi hari, kemudian malam hari, lumayan dingin juga pendengar setia. Nah, untuk musim kemarau ini pastinya salah satu problema yang kita hadapi adalah dehidrasi ya pendengar setia. Karena memang cuaca kalau lagi panas itu bikin kita jadi mengeluarkan banyak cairan gitu ya. Nah, ini dia beberapa buah-buahan yang bisa Anda konsumsi untuk mencegah dehidrasi. Ini pas banget ya untuk cuaca panas seperti saat sekarang ini. Yang pertama adalah semangka ya pendengar setia. Buah semangka ini pastinya sangat menyegarkan dan sangat mudah dikonsumsi. Ini bisa jadi pilihan yang terbaik apabila nafsu makan Anda menurun akibat paparan panas gitu ya. Kemudian semangka ini memang sangat efektif untuk mencegah dehidrasi karena kandungan airnya sekitar 92%, jadi bisa membantu mengatasi dehidrasi. Kemudian buah lainnya juga bisa Anda konsumsi untuk mencegah dehidrasi adalah melon atau cantaloupe. Nah, buah melon cantaloupe ini memiliki warna oranye. Ini berasal dari beta karoten dan yaitu pigmen tumbuhan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Ini juga bisa jadi pilihan untuk mencegah dehidrasi ya, pendengar setia. Jadi melon yang kuning ya, melon cantaloupe. Cantaloupe ini bisa dibilang salah satu buah tunggal yang terbaik untuk perbaikan kulit nih ya. Jadi khususnya setelah terpapar sinar matahari. Jadi berkat kombinasi beta karoten kemudian vitamin C yang kuat, makanya melon cantaloupe ini sangat baik untuk perbaikan kulit yang terpapar sinar matahari. Beta karoten ini bekerja sebagai antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari radikal bebas akibat paparan sinar UV. Sementara vitamin A juga bisa membantu mempercepat regenerasi dan juga perbaikan sel kulit. Selain itu pendengar setia, buah melon cantaloupe ini juga mengandung sekitar 90% air, jadi bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Berikutnya juga yang sudah sangat terkenal untuk mencegah dehidrasi adalah air kelapa tentunya ya. Air kelapa ini bisa jadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan elektrolit melalui minuman, terutama saat cuaca panas seperti saat sekarang ini. Air kelapa ini adalah cairan alami yang ditemukan di dalam kelapa dan juga dikemas dengan elektrolit. Jadi elektrolit ini termasuk kalium dan magnesium yang dapat membantu untuk mendukung hidrasi dan juga keseimbangan cairan. Dan selain itu, air kelapa ini juga relatif rendah kalori ya pendengar setia, dibandingkan dengan banyak minuman olahraga dalam botol yang seringkali ditambah dengan tambahan gula gitu ya. Jadi lebih aman sih mengkonsumsi air kelapa begitu daripada minuman-minuman berenergi atau minuman-minuman yang lainnya ya, seperti minuman isotonik misalnya. Kemudian juga buah atau sayuran lain yang bisa Anda konsumsi untuk menghindari dehidrasi adalah mentimun. Nah, kalau misalnya Anda tidak terlalu suka rasa buah yang terlalu manis, nih mentimun bisa jadi alternatif lain untuk menyegarkan. Karena mentimun ini pastinya rasanya lebih ringan dan juga mengandung banyak air, yaitu

sekitar 95% air. Jadi mentimun ini bisa jadi salah satu sayuran dengan kandungan air yang tertinggi ya, pendengar setia. Walaupun mentimun ini bukan sumber elektrolit utama seperti air kelapa, tapi mentimun ini tetap mengandung sedikit kalium serta senyawa yang antioksidan, gitu ya. Jadi selain memilih makanan dan minuman, beberapa kebiasaan juga pastinya bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Seperti misalnya, Anda sebaiknya minum sebelum Anda merasa haus, karena rasa haus seringkali muncul setelah tubuh mulai kekurangan cairan, gitu ya, pendengar setia. Baik, itu tadi ya beberapa tips untuk Anda untuk menghindari dehidrasi selama musim kemarau seperti saat sekarang ini. Semoga bermanfaat. 93,8 KFM.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan

0: mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, squalene, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Mendengar sih, Kementerian Pertanian menyiagakan sumur submersible dan 16 pompa irigasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk mengatasi kekeringan dan menjaga pasokan air lahan sawah serta mengamankan produksi padi selama musim kemarau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Kementerian Pertanian bergerak cepat menangani ancaman kekeringan yang mulai melanda sejumlah sentra produksi padi di Kabupaten Subang. Untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian sekaligus mengamankan produksi padi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Ditjen LIP mengeksekusi pengeboran sumur submersible serta menyiagakan 16 unit pompa irigasi yang akan didistribusikan di 6 kecamatan yang terdampak. Menteri Pertanian meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau. Pihaknya juga menegaskan setiap laporan kekeringan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi puso yang dapat mengganggu produktivitas pertanian dan menghambat upaya mewujudkan swasembada pangan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAP Madiun.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik, masih di wawasan sore, special weekend. Masih bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 sore nanti ya. Pendengar setia, saya bakal ajak kalian Anda semuanya ke Surabaya untuk jalan-jalan. Nah, salah satu jalan-jalan. Udah siap belum jalan-jalan nih? Nah, salah satu destinasi wisata yang lumayan hijau dan sejuk di Surabaya ini adalah Kebun Raya Mangrove atau KRM. Kebun Raya Mangrove Surabaya ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata yang menawarkan panorama dengan nuansa hijau ya. Dan kehadiran Kebun Raya Mangrove ini juga bisa menjadi oase bagi Surabaya yang panas ya, yang selama ini memang dikenal sebagai kota perdagangan dan juga jasa. Kebun Raya Mangrove di Surabaya ini menjadi kebun raya mangrove yang terbesar di Asia Tenggara, pendengar setia ya, karena tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Jadi tercatat di Kebun Raya Mangrove Surabaya ini ada 59 jenis mangrove, seperti Bruguiera parviflora, kemudian ada Bruguiera gymnorhiza, ada juga Seriops tagal, Avicennia marina, Heritira littoralis, Candela candel, dan juga masih banyak lagi jenis mangrove lainnya yang ada di Kebun Raya Surabaya. Dan saat ini tercatat setidaknya ada 157 jenis mangrove di Kebun Raya Surabaya, dan ini adalah jenis-jenis mangrove yang juga ada di dunia, pendengar setia ya. Pendengar setia, puluhan mangrove yang ditempatkan di 12 fak atau petak berbeda di Kecamatan Gunung Anyar dengan luasan 3,2 hektar dari 11 hektar di wilayah tersebut. Ini area fak tersebut bisa diakses pengunjung dengan melintasi jembatan kayu sepanjang 650 meter gitu ya. Dan kebun raya ini diresmikan di tahun berapa nih? Oleh Presiden kelima RI dan juga Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia itu Megawati Soekarnoputri gitu ya. Kemudian luasnya itu membentang di dua wilayah, yaitu 11 hektar di Gunung Anyar, 16 hektar di Medoan Sawah.

0: bawah dan 4,5 hektar mangrove di kawasan pusat informasi. Priwastia, kawasan mangrove kebun raya mangrove Surabaya ini dinilai memenuhi 5 aspek kebun raya, yaitu wisata, konservasi, edukasi, penelitian, dan juga jasa lingkungan. Begitu, pendengar setia. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin sekali berkunjung ke Surabaya, mungkin Anda bisa menjadwalkan untuk berkunjung ke kebun raya mangrove di Surabaya ini, karena tidak hanya sebagai wisata alam tapi juga menjadi wisata edukasi yang sangat baik ya buat Anda dan seluruh keluarga Anda pastinya. Kita nanti masih lanjut lagi dengan informasi lainnya, pendengar setia, masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widi Liana, terus mendapat di 93.8 GFM. Bisa juga Anda simak ajang yang satu ini melalui web streaming kita di gfm-madiun.com atau bisa join live TikTok kita di G Media.
1: Sumpah kita gendut banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
5: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, kita masih lanjut di Wawasan Sore Special Weekend. Thank you banget buat semuanya udah join live TikTok kita. Dan untuk yang di jalan mungkin mau dengerin GFM bisa melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Masih ada informasi-informasi terbaik yang bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya menemani suasana akhir pekan Anda di hari Minggu ini ya pendengar setia. Nah, salah satunya adalah tren sport tourism atau wellness tourism nih pendengar setia. Nah, sport tourism ini adalah salah satu peluang wisata ya, termasuk juga di Indonesia, karena hari ini memang sedang jadi tren. Adiatama Kepariwisataan dan juga Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Vincentius Jeremandu ini juga menilai bahwa wisata olahraga atau sport tourism itu efektif banget untuk promosi pariwisata dan juga sekaligus bisa menggerakkan ekonomi lokal. Karena sport tourism ini banyak atau bisa mengumpulkan crowd ya, atau kerumunan orang banyak dan bisa mendatangkan orang banyak begitu besar dengan biaya yang mungkin juga relatif lebih murah, tapi memberikan impact kepada masyarakat sekitarnya gitu ya. Karena kalau misalnya ada event olahraga tuh biasanya UMKM-nya juga bakal hidup, terus pergerakan wisatawan nusantaranya juga lebih mobile gitu ya, dari kabupaten, provinsi sekitar juga bakal ikut atau pergi ke tempat yang ada penyelenggaraan event-event olahraga. Jadi efektif sekali untuk promosi pariwisata dan juga menggerakkan ekonomi lokal. Pendengar setia, Kementerian Pariwisata juga mengharapkan bahwa di semua destinasi pariwisata di Indonesia itu diharapkan ada kegiatan-kegiatan wellness atau kebugaran, antara lain yaitu sport tourism itu tadi pendengar setia. Karena tren wellness tourism ini atau wisata kebugaran ini terjadi semenjak pandemi COVID-19 dan ini trennya naik signifikan dan arahnya memang sudah kelihatan sudah menjadi lifestyle dan merupakan suatu produk high quality bagi produk tourism. Ada 3 portofolio untuk produk wisata atau untuk sport tourism atau wellness tourism ini, yaitu budaya atau culture, kemudian alam atau nature, dan juga wisata buatan atau man-made. Adapun untuk sport tourism ini memang masuk dalam produk yang man-made karena dan ini mengalami peningkatan gitu ya. Kalau dulu memang banyak sekali produk wisata culture yang memberikan kontribusi 60% untuk wisatawan mancanegara. Sementara wisata yang dalam kategori nature ini sekitar 30% dan man-made sebanyak 10%. Tapi sekarang trennya berbalik pendengar setia. Wisata yang tergolong man-made atau buatan ini sekarang seperti misalnya wellness tourism atau sport tourism ini. Seperti misalnya ada lomba lari, maraton, high rocks dan semua olahraga yang kaitannya dengan pariwisata, ini semuanya sekarang meningkat trennya sampai dengan 20%. Dan hal itu memang menjadi suatu pergeseran yang sangat bagus karena terkait dengan spending ataupun juga devisa untuk mancanegara. Di dalam negeri kegiatan sport tourism ini atau di Indonesia ini sport tourism hampir semua pernah menyelenggarakan ya di semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia semakin menyadari pentingnya kesehatan. Nah, apakah di tempat Anda juga ada wellness tourism atau sport tourism? Pendengar setia, mungkin kalau memang ada potensi untuk itu bisa membantu untuk mengembangkannya.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM, selalu siap bersama. Number 1 on GFM Top 10 of this week ada Shakira and Burna Boy dengan Tie Dye, original official theme song of 2026 FIFA World Cup. Baik mendengar setia. Nah, bicara tentang Piala Dunia 2026, salah satunya diselenggarakan di Mexico ya, pendengar setia. Tapi ternyata ada beberapa fakta unik yang berkenaan dengan Meksiko ini, begitu ya. Dan yang pertama nih, fakta pertama, melansir dari dokumen konstitusi resmi pemerintahan Meksiko, ternyata nama asli negara ini sejatinya bukan hanya sekedar Meksiko. Nama kenegaraan yang sah dan terdaftar secara hukum internasional adalah Estados Unidos Mexicanos atau Persatuan Negara-Negara Meksiko, gitu pendengar setia. Kemudian fakta unik kedua dari negara Meksiko ini berkaitan dengan sejarah kuno, yaitu tentang adanya piramida yang terbesar di bumi. Ternyata bukan di Gizeh di Mesir ya, tapi dari data Guinness World Records, piramida besar Cholula yang ada di Puebla, Meksiko ini ternyata memegang rekor sebagai monumen dengan volume dasar paling masif atau paling besar di dunia. Kemudian fakta unik yang ketiga, dunia hiburan visual modern ini ternyata berhutang besar kepada seorang insinyur asal Meksiko yang bernama Guillermo González Camarena, gitu ya. Camarena ini ternyata sukses menciptakan sistem transmisi televisi berwarna pertama di tahun 1940 di usianya yang baru 23 tahun saat itu, begitu ya. Kemudian fakta keempat dari negara Meksiko ini menyoroti kekayaan budaya linguistiknya. Ini negara ini ternyata tidak menetapkan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional tunggal.

gitu ya. Jadi menurut laporan dari Institut Nasional Bahasa Pribumi, Inali menyebutkan bahwa pemerintah Meksiko ini melindungi dan mengakui 68 bahasa kelompok adat asli secara resmi. Waduh, banyak banget ya pendengar setia. Dan fakta kelima, sekaligus juga yang cukup mengejutkan adalah lokasi pastinya jatuhnya meteorit raksasa yang memusnahkan peradaban dinosaurus yang ada di muka bumi. Menurut riset geologi National Geographic, kawah Chicxulub yang menjadi titik hantaman asteroid 66 juta tahun silam tersebut ternyata juga berlokasi di semenanjung Yucatan di Meksiko. Begitu pendengar setia. Baik, itu tadi ya sedikit fakta mengenai negara Meksiko yang untuk tahun 2026 ini juga mendapatkan kehormatan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara membidik Jepang sebagai pasar ekspor baru bagi mangga asal Jawa Timur. Untuk mewujudkannya, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam menyiapkan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan serta menyelesaikan berbagai hambatan teknis yang selama ini menghalangi akses ekspor ke negeri Jepang. Iftitah mengatakan mangga alpukat asal Pasuruan dan juga mangga arum manis dari Probolinggo memiliki kualitas yang tidak kalah dengan mangga dari berbagai negara. Bahkan kedua komoditas tersebut berpotensi menjadi salah satu produk hortikultura unggulan Indonesia di pasar internasional.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

Special Weekend edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Saatnya saya Widya Lena undur diri. Dan untuk umat muslim di Madinah dan sekitarnya, adzan maghrib nanti akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.33 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar setia, terima kasih untuk bersamaan Anda semuanya. Selamat menikmati suasana weekendnya. Nanti bisa jumpa saya lagi di wawasan malam Special Weekend dari jam 6 petang hingga jam 9 malam ya. Jadi terus merapat di 93.8 GFM, bisa juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Terima kasih untuk semua yang sudah join di live TikTok kita, dan juga selamat sore untuk semuanya yang sedang menikmati suasana libur akhir pekannya, dan juga libur sekolahnya hari ini hari terakhir ya. Semoga bahagia selalu dan besok semangat untuk memulai kembali aktivitas rutin seperti biasanya. Selamat petang semuanya, selamat menikmati suasana weekendnya. Salam untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Yudhana undur diri. Sampai jumpa.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM. Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, walet, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
1: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
2: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim SAR gabungan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku berhasil mengevakuasi 14 orang penumpang sebuah speedboat yang dilaporkan mengalami mati mesin di sekitar perairan Desa Gomar, Kabupaten setempat. Speedboat tersebut diketahui bertolak dari Desa Joran menuju Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, pada Sabtu 11 Juli sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Namun setibanya di sekitar perairan Desa Gomar, Kecamatan Aru Selatan Utara, speedboat mengalami kerusakan mesin hingga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Kota Dobo, dan mereka sempat diselamatkan warga dan dibawa ke Desa Erersin, Kecamatan Aru Selatan Timur. Informasi ini kemudian diteruskan ke BPBD Dobo kepada unit siaga SAR Dobo tanggal 11 Juli 2026 sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur dan meminta bantuan SAR guna mengevakuasi para penumpang. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Jumpa lagi bersama saya Widi Yuliana. Kali ini di Wawasan Malam Special Weekend selama 3 jam ke depan hingga jam 9 malam nanti dengan senangkan informasi terbaik untuk menemani suasana malam Anda di hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Terus berapa di 93.8 GFM bisa juga Anda simak ajang ini di web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Si manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99. Madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

93.8 GFM selalu siap bersama. Baik, selamat petang untuk Anda semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sehari-harinya kegiatannya banyak berkecimpung dengan bercocok tanam. Ini dia yang penting Anda ketahui ya, karena sekarang ini sudah ada pupuk Ribus pendengar setia. Pupuk Ribus ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer dan juga bisa berperan sebagai pembenah tanah, biopestisida dan biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Pupuk Ribus ini ramah lingkungan ya pendengar setia. Kemudian ada dua jenisnya, yaitu yang pertama jenis hijau, ini cocok untuk sayuran dan buah, dan satunya lagi jenis merah, ini untuk fermentasi. Pendengar setia, produk pupuk Ribus ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan sehingga dapat membantu untuk menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi pupuk Ribus ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk Ribus ramah lingkungan ya, dan bisa digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Pupuk Ribus ini bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk. Dapatkan pupuk Ribus di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau pendengar setia, atau Anda juga bisa dapatkan pupuk Ribus di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
18: 93.8 KFM
19: KFM
18: Madiun.

Pengasih, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend, masih bersama saya Widi Yuliana. Dan berikutnya saya punya tips untuk Anda semuanya. Pasti semuanya pada punya ponsel ya. Nah, sekarang ini hampir semua ponsel itu pakai ini ya, pakai baterai tanam. Nah, ini dia nih pendengar setia ya. Sepertinya kita memang harus benar-benar tahu nih tips untuk menjaga agar baterai ponsel kita tetap awet gitu ya. Soalnya kalau udah baterai tanam susah kalau misalnya udah drop ya enggak. Nah, pendengar setia, untuk Anda semuanya supaya baterai ponsel kita tetap awet, itu sebaiknya yang pertama adalah Anda harus menggunakan charger yang resmi ya, pendengar setia. Gitu, jangan sampai memakai charger yang bukan bawaan dari ponselnya tadi, begitu ya. Karena charger atau adaptor lain ini berpotensi mengisi dayanya jadi lebih lambat, sehingga gagal mengisi sama sekali atau bahkan merusak ponsel dan baterai. Gitu. Kemudian juga hindari suhu yang ekstrim, pendengar setia. Karena panas berlebih adalah musuh utama baterai litium, gitu ya. Agar ponsel jangan sampai dibiarkan dalam kondisi yang memicu overheat, terutama saat baterai dalam keadaan penuh, karena baterai akan terkuras lebih cepat meskipun ponsel tidak digunakan kalau misalnya keadaannya overheat. Jadi rentang suhu ideal untuk charger ponsel kita itu yaitu antara 16 hingga 22 derajat Celcius gitu ya. Jadi apabila suhu mencapai 35 derajat Celcius, ini dapat merusak kapasitas baterai secara permanen, sehingga daya tahan baterainya dalam satu kali pengisian penuh akan berkurang. Kemudian simpan perangkat Anda di lingkungan panas, jangan simpan perangkat di lingkungan yang panas, bahkan disebut karena bisa merusak baterai secara permanen tadi ya. Sebaliknya,

Suhu dingin yang ekstrim juga bisa memengaruhi performa baterai, tetapi sifatnya sementara dan performa akan kembali normal begitu suhu perangkat stabil lagi. Nah, pendengar setia, ini dia yang mungkin banyak belum diketahui ya. Jangan selalu isi daya sampai penuh justru gitu ya. Jadi kapasitas baterai dengan rutin mengisi daya dari 0 hingga penuh. Ini sebagai gantinya disarankan untuk sesekali menguras baterai hingga di bawah 10% lalu mengisi penuh semalaman. Dan untuk pemakaian harian, Anda sebaiknya mencabut charger begitu baterai mencapai 80 atau 90% untuk mengurangi tekanan pada sel baterai, serta menghindari pengurusan daya hingga 0%. Level baterai ideal yang disarankan berada di rentang 20 sampai dengan 80%. Gitu ya, sudah cukup ya, jangan sampai 100%. Dan jangan sampai habis sampai 0%. Pendengar setia, ponsel baik yang Android maupun iPhone ini sama-sama memiliki fitur smart charging yang mempelajari pola penggunaan harian pengguna. Ponsel akan secara otomatis menunda pengisian ke 100% hingga mendekati waktu perangkat biasa dipakai gitu ya. Dan khusus di iPhone, sejak iOS 16, sistem juga akan menampilkan notifikasi di lock screen ketika pengisian daya sempat dijeda otomatis karena kondisi suhu yang ekstrim, dengan detail tambahan yang bisa dicek di menu setting, kemudian battery. Nah, pendengar setia, ini dia yang juga mungkin banyak yang belum diketahui. Kalau Anda mencharger ponsel Anda, ini sebaiknya Anda melepas casingnya saat mengisi daya. Sejumlah jenis casing, baik di Android maupun juga iPhone, ini dapat memicu panas berlebih saat proses pengisian daya berlangsung. Jadi, ini pada akhirnya juga akan berdampak pada kapasitas baterai. Jadi, intinya kalau ponsel terasa panas saat dicas, casing disarankan untuk dilepas terlebih dahulu. Gitu ya, pendengar setia. Mudah-mudahan tips itu bisa Anda lakukan mulai sekarang, dan mudah-mudahan baterai ponsel Anda lebih awet dan lebih tahan lama, sehingga penggunaan ponsel juga bisa lebih tahan lama.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dengar sia Kementerian Perhubungan menyiapkan Bandar Udara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat untuk mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026 melalui skenario bertahap sebelum mencapai operasional penuh pada 17 September 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan bahwa pihaknya mendorong percepatan layanan operasional untuk dilakukan berdasarkan dua skenario reaktivasi dengan target waktu operasional yang berbeda. Pihaknya juga telah menyiapkan dua skenario, yaitu skenario pertama ditargetkan mulai melayani pesawat jet pada 17 Agustus 2026, sedangkan skenario yang kedua ditargetkan mencapai operasional penuh pada 17 September 2026. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mendorong PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau InJourney Airports untuk selaku penyelenggara pelayanan operasional bandar udara untuk mempercepat pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastra Negara Bandung.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana, toh?
1: Iku loh, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

0: Pun simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi.
0: Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tandurankuku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta. Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono tak pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Yah, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojo.

0: Purno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Ingin terbebas dari mah yang mengganggu? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069. 93,8 GFM. GFM. Madiun.

93.8 GFM selalu siap bersama Masih Dewasan Malam Special Weekend bersama saya Widi Yuliana. Pendengar setia, kali ini saya bakal ajak Anda semuanya ke kawasan Gunung Kidul ya, pendengar setia. Nah, pendengar setia, baru-baru ini Geopark Night Spekta, Geopark Night Spekta atau GNS 8.0 yang merupakan agenda tahunan bertaraf internasional yang digelar di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Park di Kabupaten Gunung Kidul kembali meraih pengakuan nasional dengan masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN 2026. Pendengar setia, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih di Gunung Kidul mengatakan bahwa kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Park ini, Global Geopark ini harus dimaknai sebagai ruang yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dan Geopark Gunung Sewu ini memiliki 33 geosite yang tersebar di 3 kabupaten yaitu di Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri. Nah, pendengar setia, dari jumlah tersebut sebanyak 13 geosite ini berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul termasuk kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Gunung Kidul ini, pendengar setia, merupakan amanah yang harus dijaga, dilestarikan, dan pastinya juga dikelola secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan masuknya Geopark Night Spekta ke dalam KEN 2026 ini merupakan pencapaian yang diraih untuk ketiga kalinya secara berturut-turut oleh Geopark di Gunung Kidul, pendengar setia ya, di Karisma Event Nusantara. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend hingga jam 9 malam nanti.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Pendengar, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend dan berikut ini saya bakal ajakin Anda semuanya untuk berkunjung ke desa wisata yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu Desa Wisata Kemiren. Ini merupakan desa wisata tempat atau pusat kearifan lokal Osing ya. Nah, pendengar setia, Desa Wisata Kemiren di Banyuwangi ini memang menawarkan berbagai macam pengetahuan tentang budaya Osing dan ini menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Pendengar setia, desa ini memang menjadi pusat kebudayaan masyarakat Osing yang merupakan suku asli Banyuwangi dan ini berhasil membuktikan bahwa kekayaan budaya ternyata mampu menciptakan peluang usaha, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan hingga menarik wisatawan dari berbagai daerah. Pendengar setia, di Desa Wisata Kemiren ini budaya Osing sangat kental terlihat ya. Tradisi itu berpadu dengan adanya rumah-rumah adat Osing yang tetap dipertahankan sebagai identitas budaya sekaligus juga daya tarik wisata di desa wisata tersebut. Kemudian juga ada berbagai macam warisan budaya yang tersedia di Desa Kemiren seperti upacara barong ider bumi, tumpeng sewu, tari gandrung, musik tradisional

hingga kuliner khas Osing yang kini bukan hanya menjadi simbol pelestarian budaya, melainkan juga aset ekonomi yang terus berkembang. Pendengar setia, potensi besar di Desa Kemiren, desa wisata suku Osing ini semakin diperkuat sejak tahun 2024 melalui program Desa Sejahtera Astra. Nah, bersama dengan masyarakat dan para penggerak lokal, Astra melakukan pendampingan di 4 sektor utama, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Program tersebut telah memberikan manfaat bagi sekitar 300 warga yang kini semakin aktif menjadi pelaku utama dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya. Nah, pernahnya jika Anda ke Banyuwangi, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Desa Kemiren ya, untuk belajar budaya asli, suku asli di Banyuwangi, yaitu suku Osing.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih. Ditambah umi banggata, squalene, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar Sia, 10 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di kawasan Kijaran Indramayu pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif menuturkan bahwa kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yaitu kendaraan mobil bak terbuka, kendaraan wingbox, dan truk Hino. Kecelakaan berawal saat kendaraan mobil bak terbuka membawa 17 orang penumpang setelah acara nikahan. Setiba di lokasi kejadian, sopir mobil bak terbuka berniat untuk memutar arah. Saat memutar arah, kendaraannya ditabrak oleh kendaraan wingbox. Setelah itu, mobil terdorong ke depan dan ditabrak oleh kendaraan truk Hino yang berlawanan arah. Undang menyebut bahwa korban tewas lainnya terdapat 7 orang dan mereka meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Dalam insiden tersebut pun terdapat 2 orang yang mengalami luka berat dan salah satunya merupakan sopir kendaraan mobil bak terbuka. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian kecelakaan maut tersebut. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Soman ya Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Koteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena saraf sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu

produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah ada di uji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah, diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Jomulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, untuk Anda semuanya, sepertinya saya harus segera akhiri dulu jumpa kita di Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Selamat menikmati suasana malamnya untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas seperti biasanya esok pagi ya. Semoga sukses dan juga selalu sehat. Baik pendengar setia, saya Widya Lena undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik dalam hidup Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Grup Sik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 konsentrat.
3: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
3: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tandurane mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu nih Mbah.
1: Wah, ngono tak pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya Mbak, saya cari pil KB.
3: Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
4: Iya.
3: Bagus ya?
4: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
4: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
4: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya Bu untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trade lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Dia. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang bentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: lamanya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anaknya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Bu, soman ayah mana toh?
4: Iku loh pak, di meja.
3: Kok beda bu?
4: Iya pak, itu somannya pak.
3: Soman, dua, konsentrat.
4: Bacanya konsentrat pak.
3: Konsentrat itu apa bu?
4: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
3: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
4: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
5: Wes toh, cobain.
3: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Ina Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian, dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi

Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda.

Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Daring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif gak kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk gak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya, mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: 103.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: utawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah ada baik merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu menari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Itu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93,8 GFM Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali datang. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Saya Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun.
1: Dan saya Delina Mahardika Panuntun
0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang kebaikan untuk meningkatkan

0: 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini di hari Senin, hari ke-13 di kalender Juli 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tembang-tembang hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia hadir menemani aktivitas Senin pagi Anda di Wawasan Pagi. Untuk sesi yang pertama Ingat Tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938 untuk update informasi dan perkembangan tembang hits baik mancanegara maupun Indonesia. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiokfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Diem dari Pacitan.

nggak pengen ketinggalan informasi-informasi terkini dan musik asik, dengerin terus 93.8 Radio GFM Madiun. Aku Inas, dan aku selalu dengerin Radio GFM Madiun buat terus update musik aku.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, KIR Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan yang paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Sedangkan setia dua personel Polres Samosir ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Keduanya yakni Brigadir DW dan Aibda ES kini menjalani penahanan di Polda Sumatera Utara. PLT Kasihumas Polres Samosir Brigadir Gunawan Situmorang membenarkan penangkapan tersebut. Kasus ini terungkap saat Satres Narkoba Polres Samosir menggelar operasi Antik Toba 2026. Saat diperiksa, R mengaku memperoleh sabu dari seorang anggota polisi bertugas di Polres Samosir. Berdasarkan keterangan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan menangkap Brigadir DW pada hari yang sama. Dari tangan Brigadir DW, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 5,5 gram.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.